0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM Hebat dan Syoknya. 6 Oktober 2026 telah pun masuki pusingan yang ketiga, pusingan yang terakhir bersama dengan anda 8 hingga 9 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua. Sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti, 9 hinggalah 12 setengah hari, anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo. Sudah nikmat sarapan pagi anda? Sudah nikmat? Sudah menikmati sarapan pagi, sarapan anda pagi hari ini? Atau baru mau fikir-fikir makan apa tengah hari? Yang penting adalah untuk anda ialah jaga pemakanan, jaga kesihatan, dan yang utama juga adalah untuk tidak melakukan pembaziran. Saudara, hampir 40% sisa pepejal harian adalah sisa makanan. Wah, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming menegaskan isu pembaziran makanan perlu dipandang serius, terutama apabila sebahagian makanan berkenaan masih boleh dimakan namun dibuang begitu sahaja. Dalam sidang media, beliau turut memaklumkan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan sedang mempergiat peralihan sistem pengurusan sisa pepejal negara daripada konsep guna dan buang kepada ekonomi kitaran. Jelasnya, melalui ekonomi kitaran, bahan bernilai dapat dikekalkan dalam rantaian ekonomi pada tahap maksimum sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan.

Tapi yang penting intipati yang kita mau kongsikan kepada anda ialah 40% daripada sisa pepajal itu dikutip daripada sisa makanan. Banyak juga tu kan. Kadang-kadang masa membeli semua nampak sedap. Bila sampai rumah perut sudah kenyang. Makanan pula masih banyak. Jadi sebelum membeli kawan, semak dahulu apa yang ada di dapur. Masak ikut keperluan dan ambil hidangan sedikit dahulu. Kalau masih lapar, boleh tambah lagi makan pelan-pelan. Ada second round lagi. Setiap suapan itu ada nilainya. Ada duit yang kita belanjakan dan ada usaha orang yang menyediakan. Jom kita hargai rezeki, kurangkan pembaziran, biar makanan mengenyangkan kita, bukannya memenuhi tong sampah. Ingat tu kawan-kawan, pesanan untuk diri kita sendiri. Sentiasalah orang bilang berhemah dalam pemakanan kita. Bukan saja ketika memandu, dalam makan ni pun, bab makan ni pun kita kena berhemah dan kena pantau jugalah sekitar sekeliling kita. Boleh begitu, boleh bahkan kalau kau kawan. 8.30 minit pagi nanti bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sarakan FM berkongsi informasi yang berlangsung ataupun aktiviti yang diadakan untuk sepanjang hari ini. 6 Oktober 2026, inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

Shopnya. Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mau kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada.

0: FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita berkongsi acara dan program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan dan sahabat kita. Semuanya jejaka hari ini. Ah, betul lah. Okey, semuanya jejaka.
2: Jejaka yang sukar dicari ganti.
1: Wow. Semua jejaka menguasai ruangan suara di udara di negeri Sabah hari ini.
2: Jadi kita dengarkan suara yang macho dan tampan pagi ini.
1: Siapa paling tampan?
2: Kita pilih siapa ni? Saya risau juga mau pilih di masa tu ni. Aku nanti bias kena cakap.
1: Okey, di Tawau kita ada Kayom. Selamat pagi, Kayom.
3: Iya. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua.
1: Okey, lepas tu disandarkan kita ada Syaf. Syaf,
4: ya, apa khabar? Selamat pagi semua. Baik.
2: Dan tangga yang teratas nombor satu.
1: Wow.
2: Suara yang mantap. Lagi menawan. DJ Hex di Keningau FM.
1: Yep, Hex di Keningau. Okey. Oh, betul-betul lah semua lelaki hari ini ya. Tapi kalau disandarkan pasangan Syaf siapa? Lelaki kan juga.
4: Lelaki juga.
2: Totong juga.
1: Di kalau Kayum selalunya bersama dengan Ed. Betul tak Kayum?
3: Pagi ni saya bersama dengan Wafa.
1: Wafa. Patutlah Kayum yang kena bagi ya.
2: Ya. Wafa mana tu?
1: Biar lelaki semua. Biar okay. All boys hari ini.
2: Yeah. Okay, silakan tangga kedua. Yang pertama Hex tadi Keningau FM. Kayum, silakan perkongsian dari sana sini.
3: Okay, ya, baik. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Radio dan Geografik untuk permulaan perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tau FM. Ya. Ada satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan hari ini, ya, 6 Oktober 2026, hari Selasa, jam 10 pagi nanti akan berlangsung E-Class Usahawan Anjuran Nadi PPR Taman Sri Apas, dan program ini akan diadakan secara zoom in melibatkan topik usahawan intake 1 mula 2 kenali pasaran, pesaing dan juga pelanggan. Nah, jadi itu saja satu catatan diary yang dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan diary seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sandakan FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada beberapa perkongsian untuk hari ini. Kita mulakan di mana pukul 10 pagi nanti akan diadakan majlis penutup Operational Sea Training Exercise East 2026 yang diadakan di Dewan Azim RKTLDM Sandakan. Dan seterusnya dijadualkan pukul 10 pagi nanti akan diadakan mesyuarat penyelarasan agensi bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan 2026 yang diadakan di Bilik Mesyuarat Bakungan Tingkat 1 Majlis Perbandaran Sandakan. Dan pada pukul 4 petang nanti dibawakan slot temubual Dialog D4 di Sandakan FM bersama dengan tetamu istimewa Kapten Pertahanan Awam Sulaiman bin Salama, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sandakan, yang akan membawakan tajuk berkenaan dengan program Kampung Angkat Madani Kampung Bukara Sandakan. Dan boleh dengarkan menerusi siaran Sandakan FM dan juga menerusi RTM Klik. Jadi itu antara perkongsian hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan Hex di Keningau FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Kita tidak ada pengkhususan untuk program sehari ini, edisi 6 Oktober 2026. Apapun yang kita kongsikan bahan semasa ini bagi rakan-rakan kita yang ingin mendermadara di Hospital Keningau, kaunter dermadara beroperasi Isnin hingga Khamis dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari, dan 2 petang hingga 4.15 petang Jumaat. Kaunter dibuka 8 hingga 11 pagi dan 2 hingga 4.15 petang, dan kaunter ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan juga cuti umum bagi jadual kempen dermadara bergerak sekitar Keningau, Sok dan juga Nabawan. Dan untuk lebih informasi berkenaan dengan kempen semasa, boleh layari Facebook Dermadara Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Rafiq. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk dari sana sini hari ini, yang mana pukul 9 pagi nanti akan berlangsungnya Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah bertempat di SICC yang akan dihadiri. Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J.B. Haji Noor, Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya pukul 9 pagi juga di berlangsungnya pelancaran kempen keselamatan elektrik orang awam di SICC juga yang akan dihadiri oleh Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri Satu merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah.
1: Okey, 10.30 pagi pula, ini berkenaan dengan Convention Industri Ternakan oleh Jabatan Veteriner Sabah akan berlangsung dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Jamoy Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Petangnya pula, dua petang, Carnival Akademia Sesi 1 2026-2027 berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu. Dan perkongsian yang terakhir yang berlangsung pada malam ini 7.30 malam, Majlis Malam Jubli Emas ke-50 Jabatan Veteriner Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
2: Ya, itu dia 5 perkongsian dikongsikan 9 pagi, petang dan juga malam nanti dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih semuanya all boys hari ini. Bolehlah buat The Bro Show pagi ni kan?
6: Wow.
1: Untuk 5 minit je lah.
2: Okay. Saya mau buat satu lagu. Jadi kita buat kumpulan nyanyian lah kan?
1: Wah, mantap.
6: Kumpulan WhatsApp lah.
2: Ya, sebab WhatsApp. Saya dapat detect penyanyi best suara dia Kayum.
1: Woi.
2: Okay, saya boleh cari sudah. Hex ni saya bagi yang pertama punya.
1: Hex. Okay, apa-apa, terima kasih untuk perkongsian dan juga bersama dalam Dari Sana Sini. Selamat meneruskan tugas dan kita jumpa lagi besok.
6: Terima kasih.
7: Bye. Anda bersama menerusi Dari Sana Sini.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan. Hebat syoknya.

0: kat mana?
1: Baik, perkongsian informasi semasa kita kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin bagi tahun 2026, dijadualkan pada 8 Oktober 2026 Khamis ini, bermula pukul 7.30 pagi bertempat di Dewan Dato' Ang Yan Antulak Apin-Apin. Jadi kepada para ibu bapa penjaga yang telah pun menerima undangan berkenaan dengan program Hari Apresiasi Prasekolah Peringkat Zon Apin-Apin bagi tahun 2026, jangan lupa janji temu anda 8 Oktober ini di Dewan Dato' Ang Yan Antulak Apin-Apin seawal 7.30.

terima kasih rakan kita amankan di Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria senantiasa. Biarlah orang menebar pukat, kita menebar jala sepukat. Biarlah orang mengejar pangkat, kita mengejar kerja nan halal. Wadijay ceriakan hari anda dengan insan dari saya. Terima kasih amankan. Selamat pagi, selamat bekerja untuk anda. Elvia Samai Paran katanya ditujukan ucapan terima kasih kepada sahabat setianya hari ini, Majano Flore Jontan dan semua. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu, tempat dia cuaca cerah. Terima kasih dengan titipan ucapan rakan kita Elvia Samai Paran. Baik saudara, pertemuan kita berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Mulakan hari anda dengan senyuman. Masuk Oktober ini, kita cuma ada satu langkah kecil yang baik setiap hari. Tidak apa langkah kecil, yang penting kita bermula atau kita memulakan langkah untuk anda. Yang sudah sibuk bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati untuk anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, hiasi pribadi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Okay.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.

0: Koilo konangku, mamanau gakud miti lembus kanu papagaras tundundu kepengingkuri keligaganan turwol kardiovaskuler. Kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri ronto bekinawas raha manamong rontop kolesterol.
1: Kos limbahan boros disun, mantan jam kosiam kesabot gisom jam ko bedem duo.

kami senangan ningi kumadi maniagan sing id kampung ko belusuk. Hello DJ Maida Angela kadi. Aku kuro kabar nu rasam no di kan rasam no di nakatalib om haro idi jerabu ka. Gima? Magadaw no omru masam no ka. Kailo aku no peda paparasam nga indua da seminggu DJ ka atu koy. Lung meloda kyo. Asarun pun nge garasa mitimen ya. Kada negit adalan ka gudur mas samboy. Aliu dan ma. Ami lepele gedan dat mama right. Amiti kepailan kia tadau suap kepenawiti tadau apresiasi prasekolah dat bagian zona pinapin. Poh panahon teka pohoron dahila idewan datu angin andulag apinapin ketimpun dejam ke turu telun hapad minit tad kesuaban. Tadau suap, suap din na bagian insan suap. Oh kapalid aku na pod minam basad nakabasa dilot basad di mania. Kadang ko apat, kawalu titulan ke hepad kya.

Iti tokon di jam kedua di ti kesalimbahan boros dusun jam kedua penegi ti mekeringa okey jam ke peturu minit nebay no. Mengurang-urang kau timpu bay no ti tapi nai. Haran aku i minum lagi kesua bandit ti. Lega-legatan kia. Sinda kata dah udah hiti i do keningau. Lumis na pagiat kasindakan dila ta daw dit sekira kerasam-rasam dit penang tatuang te kay di kanihab kyo aramay na pat sinidang daw.

0: Sinangaw Kasilimbahan, Boros, Dusun, Kaningaw FM.
1: Manuang tibu, miyapay pakanakan, kadalihuay.
0: Makinangaw Kasilimbahan, Boros, Dusun, Kaningaw FM.

Sumigampot. Perintah Sabah Puputi Lombus di program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombus di Menteri Kosinan Sabah, program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian di Tongo Susa, lelobi peganakan di Aseribat Konuan, om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun Diti, perintah Puputong ko program Diti, lelobi kemat peganakan pengian id labus kakadayan om Adelan Masikin. Sumigampot.

Sinima tadi Ridah ditinu di Oribau pemusrahan. Tangai tako haran aku nakarait dit sundait dot no instamakan ke Pio Kio. Talun-alun ka di arin. Muhammad Izan, oh ralani di kantori DJ ka. Johnny Aling, Kampung Bakiao, kapisanangan kesabun DJ, amahal na sundait ino kasisip-sisip kio kadi. Amahal lagi mga mirin nagyanin sa makan, na di gaditino Wago. Ralan ikap ya pamaret nga nakuragya tu ralan.

Hamba nadi pasal di izan di. Ala ala aku di malah nua pengertian teka penjelasan diri kak.

sudah kita nu dikiah godu pegonong ngagomoki, gomoki negaut ngagodu ika. Pamarait di lono pengaralan, masaroku nuri haran lagi kan tetap pinaid masaro nu dikak nak urut dikak aturalan kakiyo. Pemain yang penting ngah osodu pad osenong ngah osemoki, osemok piadat gauton ngah osodui kan. Ilo bolo original na sundait ku bay nak yo. Bahang maginaw to kabar de jam ko pada misa dua sinding parangan ku doko yuti de pagulut orang ko kabar kyo. Ilagan kasadu mata di Priska pilakun om kesindual mata di Jai di Arifin.

Kabisanan ng Salam Malaysia Madani Mia Paidu Hamaida yung kitid kabar Keningau FM. Hal kompit di toko turwa good aw asagat pakarajaan id Sabah kigunad taguangan kopya id kepobian belanja 2002 padam turu. Ilo mentok manantu surupu kalidasan lalobi id kuyanan labus kakadayan aw akasaw. Minabarasi kumaduat bayan menteri Datuk Sri Panglima Masih Dimanjun doka kurian dokutur id walai pengubatan labus kakadayan milod kakasaw surupu om kauntun dat karaja kumadi kukmaraja dharamantad. Isya ipanagi menteri ko Sinan Pegun rinubad RTM di kepongohit kantakan graduasi MRSM Ranau Kumaduo id Ranau. Kadisya wakon di kepegawit kebelingkangan dilo kampai nah elaun wilayah kos dat megawit babarang kuma id Sabah om koin sedu mantad paganakan. Mantadila minangatagi datu masidi dat perintad pisempuruan mangadang dat insentif dit labit kagayat mentok mengunsub dat dokutur wagu mamaramit dat kepakarajaan id Sabah lalobi id kuenon labus kakadayan. Kredit karbon agaya kesiwatan asilita dan keunuan wagud Sabah mayat tinggi saman pemegempian talun. Minaborasi Menteri Sumber Asli Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup dat kesiwatan dilo mantadit ginayod talun id Sabah am Sarawak dipiki kirad 63 gisam 64 pihatus. Rinoba isi magaganong kabar dit kepongot pinapahimagon dit Carnival Alam Kita Keningau 2026 id Padang Kampung Minawa Ulu Keningau. Kadisya koyonan talun kanud monia dat karbon insan-insan dat papanud awan saya kredit karbon om padagangon montok mangadang kepo busan dat karbon id kayanan dat suai. Tumano di Datu Sri Atta pemegempian talun dat bainoh okon ketinggi saman dat manamong kayanan pasarili na tomod ngaki harga tang montok ekonomi di kapan hak kesenangan kumad Sabah. Perintad Pegun pinapobi 2.3 yang ringgit mantok papanaud projek peluyungan om penalaban hakisan tanah itenom. Minaberasi Menteri Pemtanaman Pengisadan om pemerunan takanan Datuk Jamawi Jafar dat mantad ginumudilo hopod ruang ringgit pinobi mantok menginsenong sistem peluyungan waig kaumaan id kampung Pegaukon lagud seberang Manining om Pansailon. Projek dilo pikikirat kapan hak kesenangan kumadit lebih hatus meroro buat om pepengkawas kesusukupan peluyungan waig mentokoinan penanaman parai kiginayat lebih hatus hektar. Pinabi nagi turu riang ringgit mentok sistem penamangan peluyungan waig itkenan kakadayan. Namut dat 2.5 riang ringgit mentok projek manalob kekikisan tanah itisan bawang pegalan id semok dat longkod kobasanan murut Sabah. Apat projek tokoro papampai duokok id Kampung Kalang, Langsat, Kasiai, Om Ulu Simbiling. Pinapanaw nagi miampaid kepobian kira-kira 200,000 ringgit datiso. Idatu Jamawi rinubad magagano kabar dit kepungut pinapohimagan dit pamaramayan tadaw bawang sempamagunan id Dewan OKK Sanggau Jalang Pekan Malalap Tenom. Pemilihan koinon kumbangan tingkananon id pemansayan tamu desa mentok manantud kesukupan dilo atau tepot dat gunon dat papadagang om mengingindapud mikro. Minaborasi kumaduat Menteri Keburuan mengingindapu om koperasi Datuk Muhammad Alamin dat koinon dit pinili kigunod mengintong dat kegumuan tulun ginumuan ihi mangoy pemoli om kegunon magigian na koinon. Hatus talun hapot tamu desa pinahara di taon nakatalib mentok pupasediat koinon pengindapuan dilabid asimbayan ng kombangan kumad papadagang o mengingindapud mikro. Namat tila id membakut isa tamu desa usahawan kigatang 500,000 ringgit mamasa datuan sayon om bazar usahawan kigatang isa 5,000 ringgit di twinansoy id kampung kelatuan papar. Mentok pepiadang pendikidan kegorisan ketinggalan Pegun, perintah mengulut kawagu di kapakarajaan di tinimungan Susumangod, ATM, in Semenanjung, miampait Sabah om Sarawak. Minaborasi Menteri Ketinggalan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin, de perintah memerikat dat pemogian purut ATM di Adang, iliman hopad pihatus pakarajaan in Semenanjung, omit liman hopad pihatus in Sabah om Sarawak. Itimput baino kira-kira 2-3 purud ATM pakarajaan id Semenanjung namat dat isa 3 pakawagu id Sabah om Sarawak miampait kuen sanai kira-kira 2,000 puruh tikit timpu. Nabarasi Datuk Sri Muhammad Khalid Iti id Kota Tinggi Johor. Mentok papanud lebih dogu muasil kelobusan nokoyonon kalapus id pidagangan global mengingindapud mikro okoro om asuhatan
PMKS Sabah unsuban da papain kawas ginumud kalabusan om sinanang asil. Minaboro si Manghup Menteri Kaburuan Pamarunan, Pengindupuan dan Pasakayan, Datuk Johnny Bon J. Kurum, datlang dila gaya guna matok papain kawas kenuan mengingin dapu, om katahak dat sektor pemansayan kumad ekonomi pagun. Idatu Johnny Bon rinubad RTM, dika pengopina pahimagan dit karnival usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Talupid, itkainan pitamuan pekan Talupid. Karnival di Lamina Nimung telun hapod gerai mengingindapu PMKS, om enam hapod gerai mengingindapu Tokoro, suai ke jualan Rahmah Madani, om jualan Madani Koperasi. Ika kanat kabar keningau FM, nulu di Hekta Zaimit, om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Dada mo tatari kata tapo bayan dilo siwatan pa magkinangod sinding-sinding ngayon doon kawawaguh kya pipira sinding tarong ngayon eh. Kapisanangan kumadi Cempaka Biru alumis sekarang. Kapisanangan kesoban tada ko dua dia di Jemaida nagi kumadain sanan tambalut-tambalut kini ngaw FM kingaran mantad E gisom Z kati alang standard point li das kasasari tapi piembulutan gisom segi gisom pun sekau DJ kati pasan di Cempaka Biru maya di Facebook kening awfm.

baham bawa rubah tu timpu ti, mai takau timpu nai ti tabo bayan mi apai sinding di Raida Guta, Serat Seroku. Sinding penyapatan di Mas Nisumiran, Ami Julius Guduk, Langat ku teririmah.

0: Pensaran Ramuyun
1: Angki Ningo Raka Ningo FM
2: Into Ramon Raka Salulan Ragu Numurut Pagayaman Takau Monsoy Ningo FM Hebat Am Syoknya.

0: Radio FM.
1: Heba. Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia Madani Ragino tika salulan kita kau ragu rumurut mau baik kau raki DJ Loy Mingkoto saboy rajam ka talu ramamai oro reti oro karuo pogat ngongangai ka ono mari bulan sila ka opor 2000 dongo pramonom pembelasan reta kau ngangai tanau monsoi pagulu onda malap pabulan kuramin kosan pabuka takau onda mau kau gama Islam sembahyang fardu zuhur ragiti rali mungnuk ini ngau am no gondok ra bulintok no ra oro reti yo gini yo jam kau pramruo limo ngaminit ara tangak noro jam kau pramruo limo ngaminit ara tangak noro kosan menalim pun raka salulan aku takau raguru murut ra oro karuo ti rimbai kasa takau onda painingon kuramin rimbai ara gitu yo Rondo Rimbai Tori David Joseph Rimbai tinggalan Ralan Nakabagu. Bagaimana takau Monsoy?

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Keringau FM Maya frekuensi 95.3 MHz. Tuki-tuki no dong. Duk keseluruhan dagun mulut Keringau FM. Ita

să fie complet cu mine, vine bal balcona noroletii, unde n-a fut mai întors la caupisan meteorologii. Eu pagulon cu ralibun nu keningauti, pobugat cu ngangai, sora keningauti, ara sezoa beretini rimina sam ra keningau, tampilon da mamai bagu, naik rumah sam, raron dong bagu kalau rumah sam. Amplasu oro reti ralilit di bung nu keningau, dongo peram talu, saboy talu ngo peram 4 darjah Celsius. Ratenom matikulan tenom suara susu abret ini rimina sabra kukula intok tampilon drama mai magangin kapamanum palak rakukula intok tampilon dra rondom suara rondom ratenom rumah sabra kukula intok amlasu ororeti ralilit libung nukeningau atonom adongo peramum talu saboy talu ngoper mapat darja Celsius. Intor rakeningau tenom onge takau bagura nabawan suara nabawan pembukat kongangai rasusu abret itu li ikan ngulu.

0: kalau rumah sam mamai am londong anum palakra kukula intok am lasu ororeti ralilit libung nuna bawan dongo peram limo saboi talu ngo peram talu darja celsius intara nabawan onge takau bagu rasuk tikulan bagu rasuk sok bukat kau ngangai suara susua berarti ini kalori minasam tampilan da mamai bagu rumah sam raku kula intok tampilan da rondom bagu rasuk kalori masam amlasu ororeti ralilit libung nusuk yo gini dongo peram talu saboi talu ngo peram duo darja celsius intara ongai intara suk ongai tako bagu ralibung nutabungan sora tabulan pembukat kongangai sora susu apreti ni kalori minasam mamai bagu mangangin raku kula intok tampilan da rondom naik kalori masam amlasu ororeti ralilit libung nutabungan dongo peram talu saboi talu ngo peram duo darja celsius agini neo bal-bal kawanan ororeti ondo napu mai intara kopisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia.
1: Rayus mangkirongau raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik.
2: Ini ngopeng, hebat siupnya.
0: Yo rimbai ra sebenarnya ronda rimbai tori Arifin tandukan lupis nuam palanoi.

0: Anomon sa ramuyon, ando masaga mangator, rarambay kalamara, RTM Sabah. Mempoligram yun, da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, split. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mangator rimbay, kosot iman sain rimbay am sinulabit. Atarimin mera email, ra unit urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbay ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profile rumari rimbay, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanay tojo pasal ra spreads, gilay min Facebook hiburan am music RTM Sabah, amnak carta lagu artis Sabah.
1: Kini ngau fam
2: hebat am monsoi tojo.

0: Mereka pandai kokia. Tumumpang Rio Kali Bokon, ondonyak mauligan ora bris wok, yoginya senaman monsoi tojo ora pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluai balon, amun layar noyo kalo nambal ora senaman, umur ramah tua-tua noyo, kapuam inan makalu ramah janjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aralom saminggu.
1: Ya, orang yang tina kasih tak kau noya jam ke operam dua empat ngah operam dua ngah minit jam kasar arah magu noya gini tanah pagu nara pasukan kura jam kasar arah tengah noro uti gitu ya mau kondo pembelian kura min dah ke opera ribulan ti ra orang ka ono matong ti mau kondo rondo poyo natangan matang tojo rondo pau garon gitu ra komplek sukan keningau. Yo gineo ari sukan negara kapam oro sukan negara tayar soras datong kau raka opora ribulan ara jam ka onam gi ura kompleks sukan Keningau mokondo rondo poyo oro matang apun takau yo gineo oro sukan negara kapam oro sipot pemagunan. Apa yang min kalian ni kalau dah ngan min ama boleh kau ugar-ugar kau operar bulan ti ra orok ka onam ti ra jam ka onam suara sesuap gi ora kompleks sukan Keningau kosan bris walk tadi right ini bonsoi tojo yo gini mo pakonsoi ru babal pusu takau. Kapan nama simbol mantan nak ramalibok gitio rondo poyo senaman kosan mapa singkot poyo ru bayak kaya ganta kau ru kaligakan ru inan takau. Raka balu hari bulan sila ka oper oro ka pati yo gini oro apresiasi prasekolah Zun Apin-Apin giura dewan datu angin andulang Apin-Apin jam ka tulu talu ngoper ngaminit oro apresiasi prasekolah tayar Zun Apin-Apin bilor 2000 dunga per manam ina tangan ra oro matong ti pegat ko ngangai am kosor ma pare sura pangkiragan rimba-rimba takau ruar rimba yang depan ingun kuramin bungkias pemahunan mai am kai sinduali guangno rusina singkop
2: au Jerry Musa kan saya nang kiningau ra kiningau FM.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakoyu kia amnek membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekelala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumawo am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Aku Simon Sandoan, tumojo kau ramang kiralan amrongogo min kaningo FM kasololan ragu takau murut ukir nu oro tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro saboy rajam katalu mamai.

0: Bairirai, mayara ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karu o suku rejam katalu, ramai.
1: Jam kasa lah tengah norau, gitu ni tanah-tanah pagun, anda pasukan ku Eloy Simon Juning. Kan saya tengah norau, salam Malaysia Madani. Rinoti tanah-tanah pagun, anda pasukan ku Eloy Simon Juning. Bal kondok duktur naka bagu mongoi mengkorojo rasaba iman saya nralalom belanjawan 2026 tulu. Yo koson katangan pengandaian ru kaligagan melupoyo tampilon sor lisar nu bandar kalo majajawan. Maruo tiga na menteri Datu Sri Panglima Masidi Majun nambala naing kurangan duktur rabaloi pakiwapasan sor lisar nu bandar mabuli mapajajau pengandaian amka paganan pinaguluan mokondo. Yo nek menteri ruit pagun tinum ru RTM nalupus urusan saya graduasi RSM Ranau Kainduo Ranau Kono Bal Nekalabit Rilo Kalo Masaga Yuginio Ilaun Wilayah Koson Mangibit Kukuliamos Rasaba Am Makainggalur Ru Pasabaloi Into Raginio Datu Masidi Malansan Ru Parintah Pusor Mananguang Monsoi Ru Gogot Li Koson Mapabunduk Duktur Nakabagu Mongoi Rasaba Melupoyo Sor Lisar Nu Bandar Kredit karbon ini lain kawasan ampos penginduitan nakabagu Sabah maya rakamandayan ruka tahunan. Menteri Sumber Asli Am Kilastarian Alam Datu Sri Arthur Joseph Kurup nambala gogot matang ti ondo liliut ketahunan da Sabah Am Sarawak ololo onom ngoporam talu saboy onom ngopor mapat piatus. Yo tinum ru mapatanau nalupus naparasmi karnibal alam kita keningau 2026 rapadang kampung Minawo Ulu rak keningau. Kono liliut katau nanti makasau koson ru penyerap karbon ondok mabuli ru kredit karbon rati talanon koson kansen ru palabusan karbon ra liliut bokon. Semugut Datu Sri Ateh mantamung ru ketahunan raginoti saka magalung ru liliut ayuk yoneak mokondok logo ekonomi ondok manganik katangan monsoi ras Sabah. Parintah pagun dapat tutui dua ngopor titik talu ngajuta ringgit koson du projek timu babayan du timu ang mangelinapu tanak maluyu ras sungoi kapagalan datonom. Menteri Bangkitanom pagi pagitanaman manggi pait am industri kanon Datu Jamawi Jafar Nambala Intoro Suangli mopor ngajuta ringgit koson mapokonsoi ru sistem saliran ralanau kampung Pogokon lagut seberang manining am Pansailon projek ragitio manganik kansen malabian matus magitanom ru bilor amniak palutuan ru patanaman bilor makarangka matus iktar Nek inanian talu ngajuta ringgit ru sistem kawalan saliran air ralilit kekadaan ru tenom. Duo ngopor 2.5 ngajuta poyo projek mapakonsoi ru tanak maluyu ra sungoi kapagalan mamara pusor kebudayaan murut Sabah. Apat projek boborok mapalabit empangan ra kampung kalang 205 ngopor ngaribu amniak ra langsat kasiai am ulu sembiling sigagama 200 ngaribu ringgit rondo. Datu Jamawi tinum nalupus naparasmi pengapuan oro sungai sedunia ra dewan OKK sangau jalang kekadaian malalap rahtonom. Pampilian intok matimpok gogot matang rukaluayan tamu desa kosong katampasan rukaluayan li totopot menganikan sehan rumanginapu melupoyo usahawan mikro Mauruoh Menteri Kaluayan Pengindapuan Am Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala intok penilik li magilong ru intok ulun naswangan am kaluayan du pelanggan am ulun naswangan Matus talu ngopor tamu desa nakasugut rabilon nakasail koson katampasan ru intok pantalanan ramonsoi ru mangindapu am usahawan mikro liliwa raginio ramambakut rondo tamu desa usahawan makologo 500 ngaribu ringgit tatanga tirongon am niak bazar usahawan logo rondo titik 5 juta ringgit tirongon ra kampung kelatuan papar Kosan katangan du kaikangan du pertahanan pemagunan perintah napa tampo saguli ru penempatan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM Rasim Nanjung Am Sabah Amniak Sarawak Menteri Pertahanan Datu Sri Muhammad Khalid Nordin nambala perintah napa sugut suang anggota ATM ti limo ngopor piatus Rasim Nanjung Am Suo Nano limo ngopor piatus Ras Sabah Am Sarawak Raginoti ololo ruo pertiga anggota ATM Ras Menanjung ondok rondok pertiga Ras Sabah Am Sarawak ondok Kasilingai ololo 2500 anggota Ra Titikop Bulintok. Datu Sri Muhammad Khalid tinum Rah Kota Tinggi Rah Johor. Kosong katangan labi masuang kukuliamos galama maka suku Rah Pasaran Global usahawan-perusahawan mikro kecil dan sederhana PMKS Sabah Sinisuban mapasingkot usuang mapainkual ruka tangan kukuliamos rilo menginangan Menteri Kaluayan Perindustrian Pengindapuan Ampagautan Datu Johnny Bon Jeh Kurum Nambala Tumpang Ragitio Matang Kosan Mapasikot Ru Panginduitan Mengindapu Amniak Indangan Ru Pambalan Ru Ekonomi Pagun Datu Johnny Bon Tinum RTM Nalupus Naparasmi Unsak Pengindapuan PMKS Sabah 2026 Zun Telupit Rata Pak Tamu Kekadayan Telupit Bunsak Ragitio Napatimung Talu Ngopor Gerai Mengindapu PMKS am onong ngopor gerai penjaja am penegak kecil am pantalanan Rama Madani am pantalanan Madani Koperasi. Gini ini tanah-tanah ondok tinanda i Hector Zaimit. Malaysia Madani kesejahteraan dimati paring konangan am salam Malaysia Madani.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami palingnya seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginom kamu.
2: Oh, Anshu Ho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulo ni rawulun seroha. Na boy ni kane longku ko am lingkung. On kinain murawa hitili ha.
2: Oh, kamang ich ga so. Na kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni le.
2: Ka kula boy sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menu minda orang murut di. Wang mukai le am minda hugo kore na sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang lagi ngalam muram umbus ginuring tak anak ngapehalingi lingkung tu konsoyo tepeo rilak na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono rahaling li
2: what is your bush
1: amak lawa-lawa lingkung semarat saling butuh guang kini no no akan ada haling lamur am umbus ri inan sakli mayang tu
2: wah yo soho
1: oh kulo
2: amis tu po umbus si mayang ti ai maka jaluk lagi ani ku jaluk gini papet kia jaluk no ati tu pon soho na boy na kana kakan numbus di kula ngamboy aku ra London sansila kana kakan aku rambus hai yang soho
1: kan atau petahu ku kan pandai li hayam ramuru tanduli nakakan prombus jadi ko senara anu ni li London
2: monso ya soho sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho
1: tapi amangga ya kong kuam lingkung
2: kulo
1: anduli guna na pandai nah yang beramur nali besangkakan dombus kali amis dombus ika mau pinakan gua korenau
2: kalau kan so kalau igondok takau kali liani kau layan takau ali mangan utuk ragu utuk lahir tagami ragu takau ragu numurut mapuso bulu mapuso kau layan kak ya so
1: kap ya hidung
2: kita kuyo umbus si mayang ti so
1: mayang orang ipo umbus nah boy ini saya kanak-kakan dombus ngehitu
3: Rayus mangkirong au raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4.3 MHz kapa mayara RTM klik.
4: Ini ngau fan, hebat siopnya.

Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
3: Yo, jam ke saat talung operam saat ngam letra kini nanti paling kurang kurang milakat pau mangkir orang ramon ra kini ngam fem ra ati kita karagakan min gitu ya mau kondo pau lain kurang min ya gini logo logo gata aurority ono pini kualurinan menguasa lembaga industri gata sabah LIGS logo susu gata aurority pukat ngongangai siam nganingit limu ngoperam ruo ngausin sang kilogram mamar mopor ngaringit agata kalau inu grade kasa yo gini limu ngaringit tulu ngoperam ono ngausin sang kilogram gata kalau inu grade karuo apat ngaringit balu ngoperam apat ngausin sang kilogram kantalan grade kasa limu ngaringit apat ngoperam balu ngausin sang kilogram kantalan grade karuo apat ngaringit limu ngoperam tulu ngausin sang kilogram sikarap saringgit talu ngoperam siam ngausin sang kilogram gini dia logo-logo gata aurority ondo pinangkul ruinan menguasa lembaga industri gata Sabah LIGS gini dia logo-logo gata aurority monsoy noyo lo tengenipo logo gata ragino tipu kat ngongangai mamar noyo maka suku mopor ngah ringgit.
4: Hai lerai, kita rewilin muyun. Mayara WhatsApp, mayara numbur, kusung sa siam. Limo valu siam, onom valu, onom valu.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.

0: Yo, gini ni orang dari Rimbai Tori Isyari Namut Sabri Lumpai ku nangku liman hari mai ringin nak kita kau jam ka sapat ngo pam talu ngam minit ara tanga nu oro apu ku po rondo bilin ti akan siwan ta tanga nu odo diun DJ Om Ngai dangan nak pagakan akaino om nak tangu sakaino sansa mai odo dai tu la rasun om pusok nu puti dai tu bagu manunggul bagu keraja liwa mining keringa FM kosong di Florida Jontan narumbai om Ilivia samai pai muin pabuoyo manuang tinai bye bye DJ yo. Ayo paling kurangan hari ni ya. Ayo gini ni orang-orangan takau tinggal ipor WhatsApp takau Rais bagu Elbia sama paran akan sen ara oroh itu rakawi orang-orangan rakini ngafem naik rasa babi FM bilin itu pasukan pagulu koson hari ini majanun silap anggon akan narumbai Florida Jontan ilin raku mabung runang rasikim ondo angkini ngau rakini ngau FM makita kioti rimbai Jackie Thomas pakai mantaka monsoi bamagun no bagu pasalulan ku rimbai kasagan muam mokondo pe bilin ti kati lampungit into ra camp PPH Asia apa syukur bilin kawi paka ra si banggali atau itu am into ra kampung salaram taka kampung kabangawong kampung empat nabawan kampung dua nabawan kampung tiulon suk kel keke bilin kan senda orau kat wo ra ramyun am aun aho ora oro hitu pakak mi nakakan konoki au kapoyo nakakan amal au ra laburan ku haling amalan sana ora kawi pakak onsoi balin taka ra aun itu onsoi balin taka leleng taka pat tilu lalaleng bokon humbal larang-arangan nilo onsoi yak solon asindangan onsoi yak hino kansayan oroh itu makitak yo rimbairi rim saluang akian tanam paling kurangan ikim kati lampungit ondo nangatur bilin mayar SMS takau ra WhatsApp ti ra umang saksiam nimo balu siam onom balu
1: kuau ko te onso kosan malau te kubulos mutu
2: ay amanci huang kulingko ngilinga karai kutu ka mansi kando ulu nilenga halani nintalan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tamba bunsin tapi kando ulun matong me pahilong
1: oh ko te onso paiklano rakini nga FM
2: oh sino ki iklano kani FM tu
1: iyo
2: anyo ngamdi horingo ngara kani FM tom kaya kapan de ora ilo ake iklan
1: gini ne dirun kalau masaluk mangkiro ngawur rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
2: Ya uka, nonce ya kino. Kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karai kutu.
1: Topot kini yang so, ati lahir malupus lagi tiyo, masuang ulun moy pembali rakadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
1: Bah, buka raku po.
3: Yuyu.
1: Bapak kelani, teleponi am.
3: Yuyu.

0: Yo, gini nih, rimbai nakalai rintori Emi Malun. Lantaman ni burai taran busak apulak.
1: Rimbai-rimbai, tukir orokasa suku orokalimo. Rejam karuo suku rejam katalu ramai.
0: Yo, nak kasih pun tak kau noyo pakai mata kau monsoi sampai jam kata lu rimbai kasa ondo nak kita ya gini ilbe sampai para nam naik ka kati lampungit intora ke MPPH intora matomu jakia Thomas am akian tanam rim saluang ro tak kau ruo rimbai gitu yo.

dari Steven Jimin naik aring Juicy Sikin Rondo Payung Sisindungon Rondo Rimbai dari Steven Jimin. Yo, apo aku po Rondo Bilinting intari Alik Inusai inggaranan balak mai ramatua dimbai gitu patujuanku di Jikal Malik Musli Unggul Jaliji Wahid Amatiu du Kampung Limbawan bilinku malasan aku masiat koyak odo daitu amsa boy boy no paring kurangan rais bagu intari Floria Jontan ra Kampung Limbawan kan saya pagulu dien loy atu kabar mulai aman sih abilin itu pasukan kosong di hari ini majanun LBS sampai paran Edmund Oloson Koni Abi Narumbai Pita Laura Abi Nurti Latila Mina King King Johnny Gidalon Silibin Bugis Mina Anik Amdangan-dangan Bokon Osoyakson Koni Abi Narumbai Pita Laura Abi Nurti Latila Mina King King Johnny Gidalon Silibin Bugis Mina Anik Amdangan-dangan Bokon Osoyak Mokoguli Daki Malut Amamat kan saya tangan

0: Bilin Pasukon, Pagulu Kosan Inarumbay, Kalsum, Maimun, Agoy, Kalau Malianan Kupaya DJ-DJ Rakaning FM, Amnaik Rasabak VFM, Mulupaya DJ Mangandoy Ororeti Loy. Bilin Kansen Ayuk Mangandoy, Am Atan Tanau Poyo Gamak Tanau Mosai Ayuk, Am Paring Kuanangan, Makitak Aku Rimbay, Bayak Rabujang Rimbay Ri Kalsum Bus. Paring Kuanangan, Ondok Dengan Tola Bilin Maya SMS Takau, Am Ramin Ondok Magilong Rah TikTok Ragi Nanti, Paring Kuanangan Tuajo Ramiun, Mokondo Palian Inarat. Nayuk I Clarence Joseph Kansen. Hai. Iman Raman kalau binatikan atika internati Bukit Leang-Leang kita konku. Ramina Rapropo Kansen Dakamayan Loy. Tabi Intora Brunei Darussalam. Paling kurangan Ramina Intora Brunei Darussalam Kabalupana Malur Yoti Giura Brunei kalau igondo yo Kaliliani. Keningau Femti Andong Junis Lime Kansen Intor Tinganipo Bokon-bokon Poyo Upus Sindik Aruru Wenggalan. Yo paling kurangan Jetli Philip paling kurangan Sleepy Yot Tabi Intora Sapulut paling kurangan Ramion Ondo Tinganipo Magilong Ramon Ra Keningau Fem Ra Mayara TikTok Tiam
1: Bayri Rai Mayara Inatangan Pagaiman Monsoy Yo hina pakitakan Ra Rimbai Rimbai Tukir Orokasa Suku Orokalimo Rajam Karuo Suku Rajam.

0: Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses pengantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Pai rai maya ra ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu.

0: Yo, gini ni orang dari Mbak Entori Hilda Robot Maguyum Kajujuran. Hari beri gini lagi takau jam ka ruo pat ngoperam ruo nga minit ara mamai mamai oro ka ruo anok ka onom hari bulan sila ka opor 2000 dong opor monom. Yo apu aku porondo bilinti Iveni Sunok intora kampung Muntai kumabung apa syukur abilin dapat apa kak intora balaron sapulut amrengarangan kakau lirakon onse onse yak ratu kinoro pailirai aura sambayang muyun sinoki rimbari Albert Jepangal pansuayan ralan kansen hinoyak intorakon DJ paring kunangan Feni akiasi aurion kando rimbai rimbai hinora rimbai rimbai ondo pasalulan mai ra oro itu ati panakulan paling kurang tojo Feni intor muntai suk ondo tekenipo nangatura bilin kan siwan du gai loy gai du gitu makiani aku dimbai di alek inusai ininggaranan bala mai ramatuo dimbai gitu patujuanku di jikal mali musli unggul jaliji wahid amatio du kampung limbawan bilinku malansan aku masiat koyak odo daitu amsa boy boy no intori cuan insin paling kurangan mar stella ra tiktok kansen ramamai hana george kansen ramamai epister kansen nek mamai yunus bundui kansen dirun loy yuki kansen nayok pasuko poyo bilin kuri ali sapupu kura brunei ara ituli ramina ropo iningan amkalangwan nuhuang alansan nonsoyak ra Brunei sino poyo masa pai lirai muli ra uli ali ramina atinti walta ka ra pamahunan takara tonom tu paring kedangan ondo dengan terabilin mai ra WhatsApp amna kra TikTok mai raino tu
1: hai aku iki ding paling kedangan ra mangkira mau ra kasarulan ra gurmuru maya ra frekuensi siam ngopor 4.3 MHz hebat siok tojo.

0: Yo gini ni rimbain dari kalsung bus bayar bujang resta kau mangkir mau rimbain seperti laba ihondo jai sekian.
1: Akai tora kampung melain sambil tak mungkin dalit kan sayang angkringo rakan ingau FM hibat am onsoi kapio.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau bersama-sama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika. Dan untuk hari ini selama 4 jam dari pukul 3 petang hingga 7 malam nanti. Terima kasih kepada DJ Loy yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Terus tentunya di Kenang FM. Dan tidak lupa kepada rakan kita yang mungkin rindu-rindu mau dengarkan tetapi berada di luar frekuensi. Dan membuat penstriman terus melalui RTM. Klik betul-betul percuma. Ya, di petang Selasa ini bersama-sama kita bersemangat wajah bekerja di waktu petang. Yalah, biasalah orang bilang kan waktu-waktu mau habis bateri kalau terutama yang di office. Kalau di kebun ni masih lagi bersemangat tapi ngam-ngam waktu-waktu mengopi sudah nih orang bilang. Dengan mendungnya, dengan angin sepoi-sepoi bahasa di luar tu kan. Tetapi jangan risau, saya akan menemani anda hingga pukul 7 malam nanti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun atur. Dan jika anda mau menyapa kami di Facebook Kening FM pun boleh. Dan boleh WhatsApp terus juga di WhatsApp Konti di 019-589-6868. InsyaAllah saya akan bacakan. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, saya mau kongsikan jadual untuk waktu solat fardu asar pada petang ini bagi kawasan daerah Keningau dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada pukul 3.19 minit petang nanti, mendekat sudah, mungkin lebih kurang dalam 10 minit begitu. Sama-sama kita nantikan. Kita teruskan berhibur dengan lagu kita yang pertama, Seni Berdamai Dengan Takdir, Naim Daniel, Adnin Roslan. Keningau FM, hebat syoknya.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, berselamat dan teratur. Isu berlarutan.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri, nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan. Maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: FM hebat syoknya.
1: Kening FM hebat syoknya, masih lagi bersama saya Syukri di Santai Petang. Ya alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita telah pun mengerjakan satu lagi kewajipan untuk seorang muslim, yaitu solat fardu asar sebentar tadi. Dan bolehlah sudah kita bertebaran untuk sambung kerja-kerja seharian kita, mungkin yang ke office, ke pasar, ke kebun, dan juga yang bersedia untuk apa ini orang bilang mau ambil anak di sekolah, tapi awalnya bini kan baru pukul 3. Apa-apa juga yang anda lakukan pada petang ini, saya ucapkan dan doakan semoga dipermudah dan dalam keadaan yang okey-okey saja. Ya, di sini si Andong bilang, hello DJ, selamat petang, keningau gerimis, gerimis kurus-kurus ketika ini. Sekian rapulan, bilang si Andong. Gerimis kurus-kurus macam mana tu Andong? Dan ada lagi si Muhammad Faizul Irfan, putarkan lagu-lagu yang syak, insyaAllah. Saya sudah susun-susun lagu-lagu, semoga anda terhibur. Si Rosniza Harumin pula bilang, hi DJ Gabs, hello, apa ini, Rosniza. Dan si Maria Juhan, selamat petang dan salam Selasa DJ Syukri, selamat bertugas. Terima kasih, salam petang dan selamat hari Selasa. Silin Roslin pula dia kasih itu stiker, apa ini yang hai-hai itu, avatar hai-hai, kita hai juga dia lah, tapi tidak nampak di Facebook pula kan, nanti saya balas pakai stiker jugalah. Itu adalah antara komen-komen rakan-rakan kita yang telah pun like dan juga komen gambar saya di Facebook rasmi Keninga FM. Dan yang lain juga boleh lakukan demikian ataupun hantar saja di 0195896868 macam yang telah dilakukan oleh rakan kita si Elvia Samai Paran sekarang ini. WhatsApp terus di nombor konti. Hello, selamat petang hari Selasa DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM hebat syoknya. Sudah kopi kah DJ? Hari ini saya awal sedikit kopi tadi lagi. Hello semua rakan-rakan setia dengan FM, apa kabar? Selamat petang, semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia dengan FM. Setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Johnton, Ellen Kemabong, Runang Skim Tomani, dan adik sepupuku Rahima Ropah di Brunei Darussalam. Wuih, semen jauh dia. Salam persahabatan kekal selamanya. Terima kasih kiriman ucapan terbaik. Sis Floria Jenten dan Sis Arini Majanun di saluran Murut tengah hari tadi. Kio, dia bilang, macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya mula mendung dan sedikit gerimis. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok. Kio, selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Cuaca di sini angin sepoi-sepoi bahasa, sudah mendung, dan menurut si Andong tadi, dia bilang dia punya rapulan dia itu ada gerimis-gerimis kurus, dia bilang. Terima kasih Elvia telah menghantarkan ucapan dan juga dedikasi serta doa. Kita aminkan doa dia dan kita doakan kembali kepada Elvia, semoga sehat-sehat saja. Apa yang Elvia mau buat petang ini, insyaAllah semuanya tercapai dan dipermudah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di Santai Petang pada petang ini kan, dengan lagu ini, Jika Kau Ubah Pikiran, Mila. Mila, Keringai FM hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Sejambak bunga Ernie Zakri menemani kita di Pas Santai Petang sekarang ini. Dan di sini WhatsApp Kening FM ada sudah lagi pesanan yang dihantar oleh rakan kita, yaitu daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum dan selamat bertugas. Di konti dari sini, Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang hujan ini, kata beliau. Oh, hujan sudah tempat kamu lah. Kita menebar jala. Biarlah orang menebar pukat, kita menebar jala sepukat. Biarlah orang mengejar pangkat, kita mengejar kerja dan halal. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Saudara, jangan lupa kopi-kopi kio, dia bilang. Terima kasih, Aman Khan. Ya, itu dia pantun nasihat beliau. Kejarlah rezeki yang halal, jangan kita mengejar yang sia-sia. Terima kasih Aman Khan. Dan untuk rakan pendengar, bantuan rakan pendengar di ada hari apresiasi prasekolah peringkat zon Apin-Apin tahun 2026 pada 8 Oktober 2026 pada hari Kamis inilah. Bermula dari pukul 7.30 pagi, bertempat di Dewan Dato Agian Andulang Apin-Apin. Andulag, sorry, maafkan saya. Dewan Dato Agian Andulag Apin-Apin. Jadi kepada ibu bapa yang berada di Apin-Apin, datanglah beramai-ramai meraikan dan juga kita kasih bagi penghargaan lah kepada prasekolah, kan, anak-anak kita di prasekolah, supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar. Jadi untuk masa depan dorang jugalah. Jadi itulah, datanglah beramai-ramai pada 8 Oktober 7.30 pagi di Dewan Dato Agian Adulag Apin-Apin. Baiklah, sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan kedua Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Teruskan lagi dengan hiburan seterusnya. Soda Pop, Soja Boys, Kering FM, hebat syoknya.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Kening RFM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: Setiap hari Keningau FM.
1: Ya, rakan mendengar, terima kasih masih lagi menala di 94.7 MHz. Sudah tentunya di Keningau FM, hebat dan syoknya. Dan kita telah kembali masuk ke Santai Petang. Segmen Santai Petang di pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang. Masih lagi bersama saya Syukri, yang akan menemani anda sehinggalah ke penghujung rancangan nanti pada pukul 7 malam nanti. Ya, masih lagi ada orang bertegur sapa di komen WhatsApp, komen Facebook Keningau FM daripada si Timo Gonrana. Hello DJ, selamat petang. Selamat petang Timo Gonrana. Dan juga si Diana Bayu. Hai DJ, selamat petang. Selamat bertugas. Terima kasih Diana, selamat petang. Dan juga selamat beristirahat di petang-petang Selasa ini. Dan itu dia, kita punya kawan-kawan. Dan kalau anda mahu membuat demikian, boleh saja terus lepak-lepakan saja di Facebook rasmi kami. Di ruangan komen, boleh komen-komen saja. Dan juga anda juga boleh WhatsApp terus di 0195896868. Baiklah, di sini ada lagi satu hebahan daripada bahan untuk hari apresiasi, juga sambutan hari apresiasi Tabika atau Taska Kemas Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada 19 November 2026 bermula dari pukul 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan

masyarakat Keningau. Jadi ini pun sama juga untuk anak-anak kita yang sudah pun memulakan perjalanan pembelajaran mereka di Taska ataupun Tabika Kemas. Kita kasih happy-happy lah dorang kan. Jadi ibu bapa yang ada anak-anak di Taska Kemas ni, datanglah pergi hari apresiasi, sambut anak kita, tengok dorang pakai jubah, jubah macam apa, jubah kecil dorang itu macam graduasi, dan kita doa-doakan mereka insyaallah satu hari nanti akan pakai jubah untuk mengambil segulung ijazah di Menara Gading pula. Amin amin. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Anwar Zain, Suria Siara, Kening FM, hebat coknya.

Dan inilah waktuku, Dabrasia, baru saja menghiburkan kita. Dan inilah waktuku, waktu anda. Jika anda terfikir mau buat sesuatu yang berguna untuk anda, untuk memajukan diri anda, contohnya perniagaan kecil-kecilan yang anda mempunyai kepakaran ke atasnya, inilah waktunya anda buatlah dari sekarang. Jika perlukan ilmu, cari ilmu. Dan jika sudah dapat ilmu, teruskan cita-cita anda. Baiklah, itulah saya rasakan seteladan daripada lagu. Dan di sini ada satu lagi hebahan untuk sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman, di mana pada akan bermula

Ini semua sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Bawalah keluarga dan rakan-rakan anda untuk sambil-sambil berhibur, sambil-sambil berhujung minggu di hari Sabtu 10 Oktober di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM dan sambung siar ke Sabah FM, serta seterusnya kita akan dengarkan lagu Back to Back pada petang ini. Teruskan berhibur bersama kami, Gila Bayang Amar Haikal, Keningau FM, hebat syoknya.

0: kosong-kosong.
1: Kaningau FM, bantu bisnis Anda lebih dikenali.
2: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kaningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Itu dia, kita punya artis back to back untuk petang Selasa ini. Doichi dengan lagunya What It Is dan lagu single terbaru beliau pada tahun ini 2026, Anxiety. Ya rakan pendengar, itu dia. Saya harap anda terhibur dengan lagu Back to Back tadi. Dan pada pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar terus dari Angkasa Puri untuk mendengarkan berita 5 petang. Jadi jangan tukar talaan, frekuensi anda kekalkan di 94.7 MHz. Dan seusai berita, kita akan ikuti info trafik untuk petang ini. Dan kepada anda yang mungkin sudah mula mau keluar, mau pancikat keluar pejabat pada ketika ini, berhati-hatilah, berilah tolak ansur ketika keluar simpang jika keadaan keluar masuk simpang adalah sesak. Terutama anda yang mungkin pergi ambil anak di sekolah kan. Nah, biasalah kalau di sekolah pada waktu petang ini memang agak panjang dia punya barisan. Jadi kita teruskan berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Kepo-kepo ke Alif Afiq Syazwan, Kening FM.

kenderaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM Teman Sedia.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri. Dia dah diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis Diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personel iaitu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan iklaikan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara. Tindakan diteruskan.
2: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5:15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah kita sama-sama ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Greg, Sarjan Pengut Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
3: Terima kasih DJ, selamat petang dan salam sejahtera.
1: Selamat petang.
3: Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan keluar dari pusat bandar perlahan dari Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa. Dari arah Bulatan Perkasa terus ke arah Pinapin, pergerakan kendaraan lancar. Di Bulatan Sodomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon lancar namun agak perlahan dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomon lancar tiada halangan di atas jalan raya. Di Bulatan Rakyat pula, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri mengalah ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari karena pertambahan kendaraan masuk ke Sekolah Menengah Saint Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas. Elakkan memotong barisan atau potong queue. Berhenti rehat jika penat atau mengantuk. Sentiasa sabar dan berhemat.

pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Ya, kembali lagi kita di Konti Kening FM. Masih lagi bersama saya Syukri Rakana, penyampaian anda untuk petang ini. Dan kita telah pun masuk ke segmen Harmonika untuk pusingan yang ketiga ini, pukul 5 hingga pukul 6 petang. Dan baru saja tadi kita dengarkan info trafik daripada Sarjan Greg, Sarjan Pengurus Kuasa IP di Keningau. Dan diharapkan kita ambil iktibar ataupun teladan yang telah beliau sampaikan. Berhati-hatilah di jalan raya, ikuti semua peraturan keselamatan jalan raya, dan juga pastikan alat keselamatan ataupun kelengkapan keselamatan kendaraan anda dalam keadaan yang baik, terutamanya brake, tayar anda dalam keadaan bagus, dan juga lampu isyarat kiri dan kanan dalam keadaan terbaik. Begitu juga dengan brake ketiga anda. Ya, di sini di Facebook Kening FM daripada Buluntung Om Hawun, selamat petang DJ Syukri, semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Terima kasih dan selamat petang. Daripada Matius Adok, mantap-mantap bosku, dia bilang, hoi say, mantap-mantap, terima kasih bertegur sapa singgah sebentar di Kening FM. Dan daripada Linsen Longgu, sekarang musim hujan, siapa yang tinggal dekat sungai hati-hati, jangan kerap ke sungai, mana tahu kepala air tiba-tiba muncul. Nah, jadi itu adalah nasihat daripada Linsen Longgu. Terima kasih atas nasihat itu, peringatan untuk kita juga yang terutama yang tinggal di pesisir sungai. Jangan biarkan anak-anak kita berlegar pada waktu-waktu petang hujan-hujan begini kan. Dirisau, dikhawatiri ada kepala air yang tidak disangka-sangka. Baiklah, harga pendengar, di sini ada lagi bahan tentang program Derma Darah Sempena Minggu Keselamatan Sabah Electricity Zone Pedalaman Keningau yang akan diadakan pada 8 Oktober 2026 pada hari Kamis ini. Pada 9 pagi di Pejabat Sabah Electricity Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai untuk menderma darah, kerana setitis darah adalah mampu membantu rakan-rakan kita yang memerlukan. Setitis darah, sejuta harapan. Dan anjuran ini adalah anjuran bersama Sabah Electricity Zone Pedalaman Keningau dengan kerjasama Hospital Keningau, Jabatan Perubatan Transfusi. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya yang menemani pemanduan anda untuk petang ini hingga hujung hayati 7 featuring Zainal Abidin. Kening FM, hebat syoknya. Yeah, yeah, yeah.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyelusuri petang anda dalam harmonika.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

Mengapa terjadi, Ana, yang baru saja menghiburkan kita di pukul 5.48 ini. Dan esok, rakan pendengar, ada cerita kita kongsi di Santai Petang esok pukul 4 petang. Jangan lupa tengok, dengarkan di 90.7 dan boleh tengok juga di live Facebook Kening FM di mana kita ada tetamu istimewa. Daripada tetamu istimewa, Profesor Madya Dr. Mori Kogit, merupakan pencerah kanan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah, juga merupakan ketua editor Malaysian Economic Review UMS. Dan pada hari esok, topik ada cerita kita kongsi mengenai pra-budget 2027. Jadi ia adalah satu topik yang menarik. Jadi bolehlah anda ikuti dan mengambil apa-apa teladan daripada perkongsian untuk esok. Dan pada pukul 5.30 minit petang esok pula, ikuti sketsa spontan saya dari 94.7 MHz dengar-dengarkan di Kening FM. Ya, kepada muslimin dan muslimat, di sini saya mahu berkongsikan tentang jadual waktu maghrib untuk hari ini bagi zon daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada petang ini, pada pukul 6.05 minit petang awal-awal, lagi nanti masuk sejak pusingan keempat, kita akan berkumandanglah azan maghrib 6.05 minit petang. Sama-sama kita nantikan. Sambil itu, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Gayoti, Somebody That I Used To Know, Harmonica, Keningau FM.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Hai, dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Ha, mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Ha, dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: dan segmen harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Alhamdulillah. Kita telah pun baru saja tadi kita telah melalui waktu maghrib, sudah mendirikan solat fardu maghrib tadi. Bagi yang muslimin dan muslimat, mungkin ada sekarang yang sedang menunggu untuk menunaikan waktu solat fardu isya di masjid-masjid ataupun di surau-surau kan, bersama mungkin bawa anak yang sudah mumayyiz beriktikaf sama-sama di masjid. Yalah, kasih biasa lah tuh anak-anak kita kan. Mungkin dan rakan-rakan pendengar kita yang lain, ada yang sedang bertungkus lumus di dapur sekarang ini, memotong-motong ingredient untuk santapan makan malam. Dan mungkin ada juga rakan kita yang masih dalam perjalanan pulang, mungkin lewat sedikit balik pulang untuk malam ini, petang ini. Jika ada masa singgah-singgahlah di mana-mana arka atau mana-mana musholla bagi yang muslim, mana-mana surau, supaya boleh singgah sebentar untuk menunaikan solat fardu maghrib, kerana waktu isya sekarang ini pada pukul 7.15 menit malam. Sekejap saja lagi nanti habis sampai rumah tidak sempat pula kan, isya lagi, itulah tu masalah dia. Jadi kalau ada masa macam tengok perjalanan masih jauh, sambil-sambil berehat, sambil-sambil kita solat maghrib juga. Ya rekan pendengar, sekarang kita sudah berada di pusingan yang keempat di jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam di Harmonika. Saya Syukri Mahmud masih lagi bersama anda untuk menghiburkan petang anda. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Emma Suhaimi, Tersakiti, di Keringa FM Harmonika.

I don't love you persembahan My Chemical Romance. Jangan cakap I don't love you ah. Kita kekalkan, kuatkan lagi rasa cinta kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada adik-beradik kita, kepada rakan-rakan kita. Semoga kasih sayang yang terjalin itu membawa kebaikan untuk kita. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mau kongsikan ada amaran ribut petir daripada laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat akan melanda di beberapa tempat di kawasan di Malaysia ini, termasuklah di Sabah, di kawasan kita ini, di zon pedalaman Sipitang, Pensiangan dan Tenom. Di zon Kudat tertumpu kepada kawasan Pitas dan juga Kota Marudu. Manakala di pantai barat pula juga diramalkan hujan lebat dan ribut petir tertumpu di zon di kawasan Kota Belud, Tuaran dan Ranau. Di seluruh zon Sandakan, di zon Tawau yang tertumpu pada Lahad Datu, Kunak dan kawasan Kelabakan. Jadi kepada rakan pendengar yang mungkin berada di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah dengan keadaan cuaca. Jika ada ribut petir ataupun hujan lebat yang memudaratkan pemanduan anda, terutamanya bolehlah beri hati mana-mana arenar. Pasti sediakan payung sebelum hujan dan pastikan sediakan payung dalam kereta. Jadi mungkin mau ke mana-mana dari parking lot senang untuk berjalan. Baiklah, terus lagi kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Sandiwara Cinta, Adli Nicholas, Kenyang FM.

Itu dia Malam Pagi, persembahan seksi featuring MK Malik, membawa kita menghampiri ke penghujung siaran kali ini untuk edisi 6 hari bulan 10 2026. Ya, terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi hingga petang sekarang ini menghampiri pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang telah menghantarkan ucapan di WhatsApp Kening FM, dan juga kepada anda-anda yang telah like dan juga follow dan juga komen di Facebook. Hari ini banyak komen Facebook ni, email dari Justin dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi, assalamualaikum, arrivederci, Mirai.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Menyesal? Tidak? Okey, baik. Setiap pengalaman sama ada indah mahupun perit membawa pengajaran yang membentuk siapa diri kita pada hari ini. Betul tidak kan? Apa yang berlaku kita tidak mampu ubah, tetapi apa yang bakal berlaku masih boleh kita usahakan. Terimalah masa lalu dengan redha, jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah kata-kata untuk hari ini. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, tiada kata seindah bahasa, hanya melalui bahasa mampu menyampaikan rasa, menunjukkan rasa hormat dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Baik, masuknya waktu solat fardu isya hari ini bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.15 minit malam, dan seterusnya pada pukul 7.30 minit malam pula kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Wow 95.7 FM.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus, bang.
4: Alamak, stok dah habis.
3: Ish, tak cukup pelanggan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
4: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
5: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan sekarang ni pukul 7.49 minit malam. Di mana anda ketika ini dalam perjalanan pulang ke ataupun sedang menuju ke suatu tempat ke bersama dengan rakan-rakan ke? Okey, kakak. Okey, baik. Apapun dalam kehidupan ini, kita biarlah kita bijak memilih mana yang baik, mana yang buruk, kan? Dan juga jangan terlalu cepat percaya dengan kata-kata orang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Yang pastinya, kita jadikan telinga kita ni sebagai tempat untuk simpan semua cerita baik buruknya, kita simpan dalam telinga kita. Dan tapi jadikan akal kita sebagai penapis setiap bicara. Itu yang paling penting, gunakan akal kita. Jadi untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Angin Syurga, Misha Omar, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus Bah.
3: Sabah FM Bagus Bah, dan anda bersama dengan Ella dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Apa khabar anda malam ni? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan yang paling penting tenang saja hatinya, kan? Senyum saja. Sebab apa? Hari ni ada yang indah-indah, ada yang manis-manis, kan? Okey, baik. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih Emma, Zafira. Terima kasih kepada para pendengar Sabah FM yang terus komen di ruangan komen Facebook kami Sabah FM. Dan apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini, sama ada sedang berehat ke, kan? Berehat di rumah, dan yang masih bekerja mungkin, kan? Teruslah bersama dengan kami malam ni. Anda bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini Sabah FM hingga pukul 12.30 malam. Jangan lupa untuk lagu-lagu permintaan anda ke nombor 019-490-4848 dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai bersama dengan DJ Hafrina. Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini, Cinta Abadi. Sabah FM, Bagus Bah.

Ya, Afiq Sazu dengan lagunya Di Luar Nalarku. Baik, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman persiangan membakut tambunan Keningau dan Sug. Disandakan Tongod, Labuk dan Sugut, Kinabatangan dan Sandakan. Manakala pantai barat pula, Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Papar dan Tuaran, dan Tawau di Lahad Datu, Kunak, Tawau dan Kalabakan sehingga pukul 10 malam ini 6 Oktober 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang.
0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun untuk diri Ella dan juga rakan-rakan pendengar Sabah FM, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Dan oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita.

0: Dia lagu kedua daripada kami, Sinar Pelangi.
1: Terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah karena memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemusik berkumpulan seperti kami, menunjukkan bakat kami dan juga pemusik di luar sana. Oke, seterusnya kita berkenalan dengan kumpulan kami di SB Band. Ketua dan juga pemain keyboard, Mr. AJ.
0: Pemain bass kami, Mr. Foy. Seterusnya, gitaris, Mr. Stanley. Oke, dan drama kami, Mr. Marcel. Dan yang terakhir, saya sebagai vokalis, Elsie. Oke, lagu seterusnya, Hey Funei dan Sumandak Kinabalu. Daripada kami DSP Band Sabah FM. Bagus bah.

Okay, itu dia lagu Sumanda Kinabalu. Kepada semua pendengar, terima kasih karena terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan Anda di media sosial kami dan juga FB Hiburan dan Music RTM Sabah. Jangan lupa like dan share ya. Untuk lagu yang seterusnya daripada kami DSP Band, terimalah Shalala dan Ku Bahagia.

di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Awau 95.7 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Feel it. Agus Ba.

0: Malaysia.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Apa khabar semuanya? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja kan. Yang kurang sihat tu, pergilah dapatkan rawatan di hospital pun klinik yang berdekatan dengan kamu, okey? Baiklah, malam ini bersama dengan Hafrina. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baik, seperti biasa juga, Ki Vary akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam slot Kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Ada mau tanya. Betul.
3: Ya, ada macam pakar di sini.
0: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita soalan ini berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh
1: yang
0: dunia lah kan.
1: Kajian.
0: Okay, jadi mau tanyalah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
1: Ya,
0: tapi betul. Macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
3: Iyalah. Cukup, iyalah.
0: Sehat kan. Sudah, ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
1: Jangan juga, Pak.
0: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
1: Kaedah dia?
0: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkin dapat membantu.
1: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
0: Okay. Betul, okay.
1: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
0: Oh, okay.
1: Sebab gembira, jom kita pergi makan gitu.
0: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap semuanya kalau ada
1: gembira,
0: pasangan.
1: Tapi dalam perhubungan ni ada turun-naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
0: Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
1: Jaga-jaga makanan lah.
0: Okay.
1: Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
0: Tanya lagi ya.
1: Lagi. Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: akal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sihat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM

Slash tengah adalah lagu taman Astakona. Okey, baiklah. Tadi gempa bumi sederhana telah berlaku di perairan Sandakan sekitar pukul 9.11 malam tadi, dan di jarak 48 km timur dari Lahad Datu lah, dan kedalaman 10 km, dan gegaran dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut, dan sesiapa yang merasai gegaran akibat gempa bumi itu tadi dapat mengisi semoga dapatlah mengisi borang soal selidik di pautan yang di post di Facebook Malaysian Meteorological Department. Okey, ada borang di sana, borang soal selidik yang perlu anda isi bagi anda yang merasai gegaran akibat gempa bumi tadi yang berlaku pukul 9.11 malam. Yang ada rasa saja, yang tidak rasa tu janganlah pula isi. Sebab ini adalah suatu yang penting jugalah untuk mereka tengok berdasarkan borang soal selidik mana tempat yang terkena ataupun merasa gegaran tersebut. Okey, baiklah kepada anda semua di masa yang kamu berada yang mendengarkan Sabah FM, cara untuk minta lagu untuk varian lebih lagu lebih santai malam ini melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Jadi di masa yang kamu berada, boleh minta lagu yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Terima kasih. Biarpun dia bilang hilang frekuensi 104.5, tapi dia masih tetap setia mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Okey, baiklah, seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan saya pasal kembali lagi untuk permintaan lagu lebih santai dalam varia malam ini. Dengarkan terusnya lagu permintaan dari rakan kita, lagu daripada Sheila Abdul, Mungkinkah, buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

0: tengok tu, ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni. Ibu mau buat apa tu? Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403. Bagus bah, Sabah FM.

0: Pembangunan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosial emosi dan fizikal yang baik.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

kembali bersama di jam yang kedua untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, ini adalah untuk adik-adik, kita punya rebelang anak-anak, dan juga perlu tahu jugalah bagi kita semua ibu bapa dan penjaga, yang mana Kementerian Pendidikan KPM terus memperkukuh aspek keselamatan di sekolah melalui pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV secara berfasa bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat dan kondusif lah untuk seluruh warga sekolah. Jadi dia ada fasa tau, dia fasa pertama daripada bermula daripada 2023 hinggalah 2025, yang mana 200 sekolah berasrama dah siap sepenuhnya pada November 2025 telah pun selesai, yang melibatkan budget sebanyak RM3 juta. Dan fasa kedua pula bermula daripada tahun lalu hingga tahun ini, untuk 333 sekolah berasrama telah pun siap sepenuhnya pada September tahun ini, telah pun selesai melibatkan kos sebanyak RM5 juta. Dan sekarang ni kita menantikan fasa 3 pula bermula daripada 2026 ni hinggalah 2027 melibatkan kos sebanyak RM15 juta untuk 1,000 sekolah pada tahun 2027 akan dijangkakan selesai. Jadi kita pun ulang-ulang sebagai ibu bapa penjaga dan juga yang pergi sekolah tu sendiri pun akan merasa lebih ulang-ulang selamat lah, sebab apa? Ini adalah disebabkan adalah ada pelaksanaan sistem kamera litar tertutup CCTV lah yang telah pun diwujudkan secara berfasa. Sebenarnya telah pun bermula seawal 2023. Ini sebenarnya untuk memperkukuhkan lagi keselamatan sekolah demi persekitaran pembelajaran yang lebih selamat, kondusif dan juga sejahtera. Okey, jadi kepada

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ifan dan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Baiklah kepada anda semua yang sekarang mendengarkan kami di Sabah FM. Dan nantikan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan untuk mengetahui perkembangan semasa berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku seawal pukul 9.11 malam tadi, yang telah pun berlaku di perairan Sandakan, gempa bumi sederhana. Dan kita mahu tahu jugalah apa yang berlaku ketika ini di Sandakan. Jadi nantikan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Arah Johari dengan lagu Kemaafan Dedam Terindah. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi kepada anda semua, yang mana kita akan bersama dengan rakan kita di Sandakan untuk mengetahui keadaan semasa di sana ketika ini. Kita teruskan bersama rakan kita Saleh Jikri di sana. Teruskan.
1: Terima kasih Habrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, selamat malam. Kita sekarang ini berada di sekitar Bandar Sandakan menyertai rondaan ataupun pemantauan yang dilaksanakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan susulan gempa bumi yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pukul 9.11 malam tadi, ya, berlaku di perairan Sandakan. Dan ketika ini bersama-sama dengan saya ialah Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang akan berkongsi dengan kita mengenai dengan keadaan semasa. Baik Tuan, macam mana mungkin keadaan semasa yang berlaku di sekitar daerah Sandakan ini susulan gempa bumi yang dikongsikan Jabatan Meteorologi Malaysia berlaku di perairan Sandakan pukul 9.11 malam tadi Tuan.
2: So okey, selamat malam. Untuk makluman semua, pihak Balai Bomba terdapat Sandakan terdapat rondaan di sekitar sekitar persiran komuniti pantai di daerah Sandakan, dan setakat ini semua keadaan terkawal. Pesanan saya, kalau ada apa-apa yang berlaku ataupun terasa mencurigakan, jangan ragu-ragu untuk hubungi pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.
1: Selanjutnya dilaksanakan di sekitar mana?
2: Untuk makluman, pemantauan di sekitar daripada sekitar area Kampung Tinosan sehingga ke area Karamunting dan Kampung Bahagia. Itu yang pihak pembuat rendahan lah setakat ini.
1: Jadi harapan Tuan?
2: Oke, untuk harapan saya, semoga kita semua dalam selamat, keadaan terkawal, dan jika jika ada apa-apa berlaku, ya, atau terasa mencurigakan atau terasa terasa gegaran, terus hubungi pihak berkuasa yang terlibat.
1: Jadi setakat ini keanggotaan Tuan yang turut berserikat pemantauan berapa ramai?
2: Okey, untuk keanggotaan Balai Pembangunan yang telah membuat rendaan ini, semua anggota lebih kurang 17 orang termasuk saya, dengan 2 jentera FRT, 1 jentera IMARES dan 1 jentera VIGO.
1: Terima kasih Tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Itu dia tadi, kita bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah daerah Sandakan, Tuan Jimmy Lagung, yang berkongsi dengan keadaan situasi semasa susulan gempa bumi bermagnitud 5.0 berlaku di koordinat 4.9 darjah utara dan 118.7 dari timur, pantai timur, dan dengan kedalaman 10 kilometer dan 48 kilometer dari jarak dari Lahad Datu Sabah, ya. Jadi kita mengharapkan keadaan berada dalam keadaan yang baik. Apapun, kita mengharapkan masyarakat Sandakan dan masyarakat di Sabah khususnya di daerah Sandakan akan sentiasa peka dengan keadaan cuaca, dan Jabatan Meteorologi Malaysia juga berkongsikan kegegaran juga berlaku di pantai timur Sabah. Dan insyaAllah kita akan berkongsi dari semasa ke semasa, dan kami UD Berita RTM Sandakan akan bersama-sama dengan agensi keselamatan untuk memantau keadaan semasa di sekitar daerah Sandakan ini. Setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari daerah Sandakan. Saya serahkan semula kepada rakan tugas di Konti Sabah FM, Hafrina. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Semoga dipermudah dan diberikan kesihatan dan keselamatan sewaktu bertugas malam ini. Dan kepada anda semua, kalau ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mengetahui info dari masa ke masa, anda boleh terus layari Facebook Sabah FM ataupun Sandakan FM Bersamamu, dan juga boleh terus ke Facebook Meteorologi Malaysian Meteorological Department. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan kita akan dengarkan terus lagi lagu-lagu permintaan pendengar untuk malam ini.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Bagus Bas Khabar FM.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Pengetahuan sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa PK terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 My Step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid. Selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 My Step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana perkeso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa.

0: di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
1: Seramai 84,590 penerima pensyen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Oktober 2026. Okey, ramai yang tidak sabar untuk menantikan 9 Oktober 2026 hari Jumaat pukul 3.30 petang untuk sama-sama kita dengarkan Belanjawan 2027 kan. Yang mana Belanjawan yang membuat tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ini merupakan Belanjawan tahun kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani lah. Dan apa yang menarik dan dijangkakan, yang mana pakar ekonomi dan penganalisis meramalkan Belanjawan 2027 ni akan menjadi sebuah bajet ataupun belanjawan yang syarat dengan berita baik untuk rakyat, dan memandangkan ia dijangka menjadi belanjawan terakhir sebelum

Pilihan raya umum PRU yang akan datang lah. Dan antara perkara menarik yang menjadi tumpuan dan jangkaan utama, ini jangkaan baru ni, peningkatan pendapatan dan juga kebajikan pekerja, antaranya limpahan ekonomi kumpulan B40 dan M40. Dan selain itu, tiada cukai besar baru, insentif otomotif dan kereta lama, ekonomi biru dan wilayah, dan juga bagi orang bilang, untuk kita ketahui lebih lanjut lagi, jangan lupalah untuk sama-sama kita nantikan pada hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang Belanjawan 2027. Adakah anda sebagai seorang suri rumah ataupun pekerja swasta, penjawat awam, pemilik perniagaan, PMKS ataupun pelajar universiti dan belia, sama-sama kita nantikan apa yang menarik akan diumumkan. Mestilah ada menarik. Setiap kali Belanjawan kita nantikan, setiap kali Belanjawan kita dengarkan, mesti ada sesuatu yang menarik yang menguntungkan kita yang dapat kita dengarkan pada hari tersebut. Okey, balik kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini. Varia, lebih lagu, lebih

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bagus Bas Kabar FM.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Pada 11.47 minit malam, dan untuk mengetahui keadaan di semasa di Sandakan, kita terus bersama sekali lagi dengan rakan kita Saleh Jikri di sana. Silakan.
1: Di Hafina di Konti Sabah FM, assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera kepada pendengar di Sabah FM di seluruh negeri Sabah. Baik, seketika berkongsi laporan dari unit berita Atib Senakan di daerah Senakan susulan gempa bumi yang berlaku di peran Senakan, seperti yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Unit berita Atib Senakan terus melakukan tindakan susulan sama-sama dengan agensi keselamatan khasnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Sabah Cawangan Senakan, ya, dengan menyertai rondaan dan pemantauan di sekitar daerah Senakan, iaitu di kawasan perkampungan atas air, di Bandar Senakan dan juga bangunan-bangunan di sekitar Bandar Senakan lah, ya. Dan cuaca juga cukup baik, ya, dan keadaan laut tenang, tidak bergelora, dan angin pun biasa, tidak berlaku di angin ribut kencang, ya. Dan semuanya tenang, dan masyarakat juga masih ada yang melakukan aktiviti berniaga di waktu malam di sekitar Bandar Senakan. Dan apapun, kita mengharapkan warga Senakan dan juga di masyarakat di pantai timur Sabah agar sentiasa bersepada dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca serta informasi semasa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Jadi setakat ini keadaan terkawal, dan pihak bomba pun tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam, walaupun Jabatan Meteorologi Malaysia menyatakan berlaku kegagalan di sekitar pantai timur Sabah. Dan seperti yang kami mendapat maklumat, ianya lebih kepada di kawasan Lahad Datu dan sekitar Tawau, ya. Disanakan alhamdulillah sekat ini, namun kami juga bersama-sama dengan agensi keselamatan di sini akan siap-siaga, ya, berkongsi situasi semasa di sini. Jadi setakat ini dahulu laporan yang dapat saya kongsikan dari Senakan, ya, dan saya serahkan semula kepada Hafina di Konti Sabah FM. Silakan.
0: Terima kasih rakan kita Saleh Jikri di Sandakan. Jadi kepada orang ramai, diharapkan terus mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa, dan jangan sebarkan berita palsu yang akan menyebabkan keadaan panik di kalangan masyarakat lain. Okey, baiklah, apapun, selamat bertugas buat rakan kita Saleh Jikri dan semua anggota yang bertugas ketika ini di Sandakan. Baiklah, kepada anda semua, sampai siap pertemuan kita untuk varian lebih lagu, lebih santai malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, kalau tidak silap, Parvina, pada hari Jumaat nanti. Dan juga kepada anda semua, esok akan ditemani rakan penyampai kita, kalau tidak silap saya, DJ Syafiq akan bersama dengan anda semua. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan, dan sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke masa bagi anda yang berada di sekitar daerah Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang terasa gegaran gempa bumi sebentar tadi pukul 9.11 minit malam. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Assalamualaikum, jumpa lagi, selamat malam.

0: Sabah FM.
1: Ini adalah Sayyidina Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Gumlah UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Kemburu Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu di Nasional FM.

Freestyle dengan Seragam Hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Itu anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi ya. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng

peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Terus bersama-sama dengan Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Ali, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda meniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushida. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

dan diri ciptaan Wan Hafizo, jaringan darab komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, tau. Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Dato, di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Kita cek melaporkan diri dari Ipoh, Cik Baga dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, kita ada Muhammad Jasmi Moon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Sue, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar, kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Bontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksud Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan? Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. RNR, jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu microsleep, jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi ini sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
berteman dengan pemilik suara ini, Nun Arbizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lola Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa perkiraan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni, kena beringat selalu. Kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu sedera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan itu bercuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anan Milin, dirilis oleh Samir Abiji dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Chori Chori Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi.

ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan, sejuk je cuaca. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak kapit di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitam, Membakul dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada Jilong, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajar 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Anur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Bang, Kasut Dah Buruk, Luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Gubu-gubu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatimah, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ini cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edin Amin, Alan Berger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasan Naza, Azura, Pain Burger 7E, Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, 3 Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Fahman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, jadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bercakap Tel, lagu ciptaan Manan Nengah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuan Hantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, berteman Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa kita sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobing, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Matul Zajafan, ada Nura Zainab Sakarian, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Perniaga-perniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Alung, ada Rosita Azasno, Rosi, Lara Saufi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Kopin, Pro 2. Luncur terus, geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Ali GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi, hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bomb juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87, menghala ke Lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell, KWDT juga turut hadir. Mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan? Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap, janji dengan saya maknanya terus dengarkan Nasional Game Beratu sampai pukul 6 pagi. Astanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM, bertemu dengan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang. Ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam itu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji, menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NSE tinted, luncur terus GBN semua. Mak ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya, Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kod Yang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84, kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong,

Pak Miko na Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir mersilah kita, jangan lupa tepi-tepi elaknya kasi luncur, kasi laju sikit, bagi semangat sikit sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Saya teruntuk cinta hati menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati. Saya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismu.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan, kawan yang sangat-sangat baik. 2:57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita, penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Munah Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azilah dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan, Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Surah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis terbibu juga Til. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Himar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

0: Puan, Abang, Kakak.
1: Ya, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain. Dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik. Suara ini Nun Alif, saya Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada. Ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama, lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, Bengkulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank lagi, Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dane Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Ainina 7, ada Zai, Mama Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamila 79, Tiger, Aini, Intan, Abdul Kadir, Chief Zek, Yoko Tulan, Tandik, siapa lagi? Kak Ia, Suo Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on hadir. Mantap Pak Ma'on. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir, pom-pom-pom. Mantap Abang Lori semua, pada-pada darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tahu, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuratu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Okay.
1: Iyak amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Hari pertama saya di Sabah.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia. bila kau ni boleh ada, bila kau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk.
2: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Euphoria The Zone 9 hingga 12 tengah hari.
1: Bila aku nak menuntun di kau, menuntun-tuntun kita pelan-pelan.
0: Euphoria Morut 12 tengah hari.

0: Sinar Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pertemuan kita untuk edisi pagi Rabu hari ini untuk tarikh 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin akan terus setia bersama-sama menemani anda selama 3 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi. Tentunya kita bersama menerusi rentak segar. Ha, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, itu yang kita harapkan ya. Kalaulah anda kurang sihat, jangan lupa untuk segera dapatkan rawatan. Teruslah jumpa doktor, orang bilang kan, untuk mengetahui macam mana tahap kesihatan kita kan. Macam mana pun kita doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan pastinya sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pada pagi ini, macam biasalah, pelbagai info semasa saya akan kongsikan untuk anda, berita semasa, berita dalam dan juga luar negara, perkembangan terkini, info semasa, apa yang berlaku di kawasan bahagian daerah Kedengar khususnya pada minggu ini, minggu yang sibuk orang bilang kan, di mana lagi ada sukan negara yang serentak diadakan seluruh negara pada mengikut perancangan ya. Dan insyaAllah seketika waktu saya akan kongsikan juga macam mana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, hujan pada sebelah petang atau bagaimanakah, sama-sama kita ketahuinya. Saya akan kongsikan untuk anda 6.15 minit pagi, nantikan bersama. Jadi jom kita mulakan pertemuan kita di pagi Rabu ini menerusi lagu Pembukit Tirai. Pertemuan kita pagi ini semuanya untuk anda, Kering FM, hebat syoknya.

Bagaimana untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini? Menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan pada sebelah pagi ini berlakunya hujan di kebanyakan tempat, manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Dan catatan suhu minimum pula 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Sok pula. Untuk daerah Sok, nampaknya keadaan cuaca pada sebelah pagi ini menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi ini, dan seterusnya pada sebelah petang hingga ke malam nanti pula tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya pada sebelah pagi sepanjang hari ini, dari pagi petang hinggalah ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku hujan di beberapa tempat, dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali untuk daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom, pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, dan manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti menurut tinjauan ramalan cuaca meramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, ya. Suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: ada yang juga baru bangun daripada tempat tidur kan, ambil masa sedikit, jangan terus bangun dan terus berdiri. Kadang-kadang boleh rasa pening kan, ataupun rasa mau pitam. Orang bilang lepas bangun tu duduk sekejap kan, ambil masa sekejap baru teruskan dengan urusan ataupun aktiviti seterusnya. Dan untuk anda barangkali yang sedang menikmati Sarapan Pagi, walaupun sekadar kopi-kopi pagi ni cukuplah tu kan, sekadar untuk memberikan tenaga orang bilang, ataupun mood booster pagi ni, okay, teruskanlah. Selamat berkopi-kopi untuk kamu orang semua. Sekejap nanti kita akan bersama-sama untuk mengikuti ataupun mendengarkan kata-kata hari ini, kata-kata pemangkin semangat kita di pagi Rabu ini. Jadi nantikan bersama 6.30 minit pagi. Jadi jom terus bersama dengan kami Kening FM. Hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kening FM. Hebat syoknya.

2026 ni, ramai akan sedar satu benda yang sakit. Kita bukan penat kerja sangat pun. Kita penat jaga orang yang tak jaga kita. Ada orang dalam hidup kita, kita bagi jawatan tinggi tanpa dia minta. Kita panggil dia kawan rapat. Kita bagi akses penuh pada cerita rumah, masalah hati, rezeki, plan hidup. Kita balas laju. Kita tunggu dia faham. Kita berharap dia pegang amanah. Tapi dia sebenarnya cuma selesa jadi penonton. Bila anda mula perasan corak ni, jangan terus rasa bersalah. Ini bukan tanda anda teruk memilih kawan. Ini tanda anda dah matang. Pada 2026, cuba buat satu keputusan yang nampak kecil tapi kesannya besar. Turunkan pangkat hubungan yang tidak seimbang. Bukan bermaksud anda jadi dingin. Anda masih baik. Cuma anda tak lagi bagi akses yang sama pada orang yang bagi usaha yang separuh. Caranya bukan kasar. Kurangkan komunikasi yang hanya muncul bila dia perlu. Hadkan hal peribadi yang anda kongsi. Kurangkan kekerapan jumpa tanpa buat isu. Bila perlu, kekal sopan. Bila perlu, jawab ringkas. Biar jarak itu jadi penapis. Sebab sempadan bukan hukuman. Sempadan itu perlindungan. Dan yang paling tenang tentang langkah ni, anda akan mula nampak siapa yang memang sayang, siapa yang cuma sayang bila senang. Tahun baru ni, biar hidup anda ada ruang untuk orang yang betul. Soalan dia mudah. Siapa yang patut kekal kawan dan siapa yang sebenarnya cukup?

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Okay, kembali bersama menerusi rentak segar pusingan pertama pagi ini. Okay, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah, ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun ada bekal kopi-kopi yang dibawa daripada rumah kah kan, ataupun juga kalau ada mineral, minum air mineral tu, kasih hilang rasa mengantuk. Cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda. Okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya.

0: Harga industri kita negeri Sabah.
1: Okay, untuk harga getah hari ini, saya kongsikan untuk anda. Ini apa yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 mengikut grade ya. Baik, susu getah hari ini harganya RM8.98 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM8.98 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya hari ini RM5.38 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1, harganya RM5.38 sekilogram. Dan manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM4.52 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2, harganya RM4.52 sekilogram. Seterusnya, bagi getah kentalan grade 1, harganya hari ini RM5.12 sekilogram. Getah kentalan grade 1, harganya RM5.12 sekilogram. Manakala bagi getah kentalan grade 2, harganya RM4.27 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2, harganya RM4.27 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah skrapula harganya hari ini RM1.39 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah skarab harganya hari ini RM1.39 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM, hebat syoknya.

Baiklah, sekejap nanti seperti biasa kita akan ikuti menerusi utama 7 kita sambung siar dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Nantikan ya tepat pukul 7 pagi dan sebelum itu kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Baiklah, jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kedengar FM, Hebat Show-nya.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.

Okay, baiklah, pusingan yang kedua. Kita memasuki jam kedua menerusi rentak segar untuk edisi pagi Rabu hari ini. Masih bersama dengan Aida menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Saya percaya masing-masing ada yang berada dalam, masing-masing berada dalam kenderaan ketika ini, menunggu giliran kenderaannya untuk bergerak, kan. Sedikit perlahanlah perjalanan pagi ini. Tapi macam mana pun, diterapkan agar dilancarkanlah urusan semua, ya. Yang paling penting, okay, jangan ikutkan emosi walaupun dalam keadaan masing-masing mahu cepat, kan. Tapi keselamatan itu menjadi keutamaan. Jadi memandulah dengan penuh berhemah, ya. Baik, saya ingin berkongsi ceritalah pagi ini. Satu cerita pagi ini saya ingin berkongsi untuk anda. Ini cerita luar negara. Apa cerita pagi ini yang dapat saya kongsikan untuk anda?

0: Okey, ni cerita berkenaan dengan lembu kaki enam juara pertandingan. Ini berlaku di Jakarta, di mana seekor lembu mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor, wilayah Jawa Barat, kerana bersaiz besar dan memiliki enam kaki. Lembu milik ladang yang terletak di Boyolali, wilayah Jawa Tengah itu memasuki pertandingan lembu Piala Presiden APPSI 2026 baru-baru ini, dan imej tersebut dimuat naik di platform Instagram oleh akaun @socialfeed yang menunjukkan haiwan itu mempunyai empat kaki, manakala dua lagi kaki terletak pada badannya. Maksudnya kaki tersebut melekatlah ya. Dan apapun, ia memenangi tempat pertama kategori lembu unik. Pemilik haiwan, Firmas Chandra, berkata lembu tersebut dibawa untuk memperkenalkan keunikannya kepada orang ramai. Dan selain meraih gelaran, ia juga menjadi tarikan utama pengunjung. Kalau tengok lembu yang dikongsikan pada gambar ini, memang lembu yang jenis besar, tapi itulah uniknya, dua lagi kaki melekat di bahagian badannya. Itulah cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Dan macam biasa, untuk seketika waktu nanti kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kening FM 7.30 minit pagi. Jangan lupa, barangkali ada ucapan yang dikasihkan anda pagi ini. Anda tahu ada yang ingin memberikan ucapan istimewa untuk mereka yang menyambut hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini ataupun pada semalam kah, kan? Masih sempat untuk anda berikan ucapan istimewa anda tu. Jadi kita nantikan Warta Berita 7.30 minit pagi. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kening FM, hebat syoknya.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kening FM, hebat syoknya.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Ini berkenaan dengan sukan dalam negara. Okay, ini berkenaan dengan Kuching City sasar kemenangan sulung di laman sendiri. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syahrin Sahak hari ini menyempatkan pertemuan menentang Tampines Rovers FC dalam saingan kejohanan kelab ASEAN ACC 2026-2027 hari ini sebagai cabaran sukar. Namun pasukannya tekad memburu kemenangan di laman sendiri. Lagi perkembangan sukan tanah air. Ini berkenaan dengan sukan badminton, Kai Shing kecewa namun sahut cabaran Harry. Meskipun kecewa selepas gandingannya bersama Aaron Tai dipisahkan, namun Kang Kai Shing tetap menyahut cabaran ketua jurulatih bergu lelaki negara Harry Iman Penggadi untuk meningkatkan tahap permainannya. Lagi perkembangan sukan tanah air. Padel tekad sumbang emas sukan C2027. Penampilan sulung skuad padel kebangsaan pada pentas sukan Asia Aichi Nagoya 2026 melakar sejarah tersendiri apabila berjaya menghadiahkan pingat perak buat kontinjen negara. Dan untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara pula. Kane raih penampilan ke-125 England dengan ledakan 2 gol. Harry Kane meraihkan penampilan ke-125 bersama England dengan 2 gol ketika skuad kendalian Thomas Tuchel menewaskan Republic Church 3-0 pada aksi Liga Negara-Negara di Wembley awal pagi tadi. Kemenangan itu bukan sahaja menyaksikan England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut dalam saingan berkenaan, malah menjadi malam istimewa buat Kane selepas menyamai rekod penampilan saingan terbanyak England milik legenda penjaga gol Peter Shilton. Seterusnya, ini pula berkenaan dengan gol 2 gol Merino pacu Spanyol ke suku akhir Liga Negara-Negara. Michael Merino meledak 2 gol untuk membantu juara Piala Dunia Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir Liga Negara-Negara Eropah selepas menewaskan Croatia 2-1 awal pagi tadi. Okay, dan akhir sekali, Ronaldo kekal setia bersama Portugal meskipun kecewa dengan Jesus. Cristiano Ronaldo mendakwa pengendali Portugal Jorge Jesus mungkir janji mengenai peluang masa permainan dalam kempen Liga Negara-Negara, namun menegaskan dia kekal bersedia menyarung jersey negaranya. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kedengar FM.

0: ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kicir hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

Okay, balik kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati siaran pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kening FM. Kepasyonnya.